Waduh, deep banget ya lagunya. Dan terulang lagi, ku patah lagi. Wih, terus aja ya disakitin insan muda ya. Dan ya insan muda, ketika kamu sudah terluka, seharusnya gitu kan, kamu tuh bisa mengetahui ya ciri-ciri orang yang cuma nyakitin itu seperti apa. Kita tuh harus lebih hati-hati lagi nih ke depannya, supaya kita tidak akan terulang kembali ya untuk disakitin insan muda. Dan by the way, insan muda, kamu lagi pada ngapain nih? Jangan lupa ya sarapan dulu. Terus juga jangan lupa semangat, pokoknya wali pagi dengan penuh semangat. Jangan sampai pagi-pagi udah galau insan muda ya. Lagunya aja yang galau gak apa-apa, tapi kamunya jangan ya. Karena kalau misalkan pagi-pagi udah galau, udah deh ya, seharian penuh pasti nanti kamu galau terus. Dan by the way, insan muda ya, beberapa hari terakhir tuh kan ada kejadian kayak pemadaman listrik gitu kan ya di Pulau Sumatera. Dan ini tuh insan muda ya, dilaporkan bahwa 4 orang ya meninggal dunia akibat pemadaman listrik. Nah, sebanyak 7 warga dilaporkan menjadi korban dalam 2 insiden berbeda di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat saat mati lampu atau listrik padam di Pulau Sumatera. Dari total 7 korban tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 3 lainnya menjalani perawatan medis di rumah sakit. Di Kabupaten Batubara, Sumut, 2 karyawan sebuah toko aksesoris ponsel ditemukan meninggal dunia di dalam rumah toko atau ruko ya pada Sabtu 23 Mei. Keduanya diduga meninggal dunia akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda seluruh wilayah Sumut. Nah, Kapolsek Air Putih AKP Rahmat R. Huta Gaul juga menyatakan nih bahwa peristiwa tragis itu terjadi di Ruko Indrapura ACC, lingkungan 3, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Kejadian tersebut nih insan muda ya, pertama kali itu terungkap sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Barat ketika rekan kerja para korban datang untuk membuka toko. Aduh, kebayangnya insan muda kaget banget gitu kan, pas buka toko tiba-tiba gitu kan ada 2 jasad teman seperjuangannya insan muda ya, yang sudah terbujur kaku di sana. Menurutnya, rekan kerja korban sempat mencoba menghubungi para penghuni ruko melalui telepon, namun panggilan tidak dijawab karena curiga ada aktivitas tak ada aktivitas sama sekali ya di dalam bangunan. Pengawas toko pun kemudian meminta bantuan warga untuk membuka paksa pintu ruko tersebut nih insan muda. Adapun 2 korban yang meninggal diketahui berinisial RR 24 tahun warga Kota Tebing Tinggi dan AA 22 tahun warga Kabupaten Serdang Bedaga ya. Sementara 2 korban selamat yakni M 22 tahun dan DCA 17 tahun. Langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bidadari untuk mendapatkan penanganan medis nih insan muda. Waduh, insan muda ini tuh benar-benar ya, kenapa sih harus ada kayak pemadaman tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu insan muda. Dan for your information insan muda, sebelumnya pemadaman listrik massal melanda beberapa wilayah Sumatera Utara ya sejak Jumat 22 Mei lalu insan muda. Gangguan tersebut berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga pastinya, perkantoran, hingga layanan transportasi umum di sejumlah daerah. Dan yang pastinya nih insan muda ya, abis ini Cika bakalan kembali lagi buat kasih kamu informasi. Jangan lupa ya, kita doakan untuk para korban gitu kan ya, diberikan tempat terbaik di sisinya, yang selamat gitu insan muda yang masih dalam perawatan, semoga lekas pulih. Dan semoga para keluarga juga diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan ya.

Okay, Insan Muda 90.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Shikan Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kembali ya buat kasih kamu informasi.

Nah, kalau tadi kita udah bahas info tentang Sukabumi Nasional, kita bakalan jalan-jalan dulu nih Insan Muda ke Pakistan ya. Di mana ini tuh Insan Muda ada serangan bom bunuh diri menggunakan mobil terhadap sebuah kereta yang membawa tentara di Pakistan. Dan ini tuh menyebabkan 24 orang meninggal dunia serta melukai lebih dari 50 orang lainnya. Insiden tersebut terjadi di Quetta, ibu kota provinsi Baluchistan di Pakistan Barat Daya pada Minggu 24 Mei waktu setempat Insan Muda. Tentara Pembebasan Baluchistan telah mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut ya. Dilansir dari Al Jazeera, laporan menyebut insiden ini menyebabkan beberapa rumah dan bangunan yang berdekatan di jalur kereta api mengalami rusak parah. Ledakan tersebut juga ini menyebabkan beberapa gerbong kereta terbalik dan terbakar. Kendaraan dan gerbong kereta yang hangus tergeletak miring ya, hingga menimbulkan kepulan asap hitam tebal ke langit Insan Muda. Keadaan darurat pun telah diumumkan di rumah sakit umum di Quetta. Dokter serta staf medis lainnya pun diperintahkan untuk tetap bertugas ya. Waduh, Insan Muda serem banget ya. Dan ini tuh Insan Muda katanya tuh beberapa serangan kelompok separatis kerap terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Pakistan itu. Serangan-serangan juga nih meningkat, bahkan menargetkan para pekerja dari Cina karena sekelompok separatis tersebut menentang proyek infrastruktur Beijing di Balochistan. Jadi ini tuh adalah bentuk kayak protes gitulah ya Insan Muda. PM Pakistan Shehbaz Sharif juga nih telah mengutuk untuk serangan itu. Waduh, yang pastinya nih Insan Muda ya, buat kamu yang lagi di Pakistan mungkin ya, ada saudaranya, selalu berhati-hati ya di sana.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalin Samuda? Good morning. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan baik ya. Di hari Senin tanggal 25 bulan 5 kali ini. Dan Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di Indonesia 1 aja. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesia favorit kamu ya, tinggal requestin di Instastory ataupun di postingan terbaru Facebook Radio NBS FM. Of course, dalam beberapa waktu ke depan juga Abi bakal live di TikTok NBS Radio Live. So, stay tuned.

Oke, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan tadi ya, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Itu lagu yang emang dikhususkan untuk para insan muda yang lagi bucin-bucinnya gitu ya kan. Jadi harus ada rasa syukur gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya hubungannya awet, terus juga pasangan kamu tulus gitu ya kan. Jangan sampai disia-siakan, oke? Dan sekarang udah jam 9.32 juga. Terpantau untuk di kota Sukabumi, sinar mentari belum kelihatan ya sampai sekarang. Karena mungkin ya dari kemarin kan itu hujan awet kan ya. Mungkin awet, awet banget. Bahkan sampai tengah malam itu. Dan banyak sekali ya impact-nya gitu ataupun dampaknya di beberapa daerah seperti di Cidahu ya. Itu ada kebanjiran nih semuda. Ya. Sampai jalan raya itu banjir. Di kawasan pabrik CDB yang semuanya ya, di Cidahu Kabupaten Sukabumi. Yang mana ini bikin jalanan tuh macet. Bagi ini di videonya kamu juga bisa lihat di Sukabumi Today. Wah, itu terendam ya. Mandi itu motor. Duh, jangan sampai kamu lupa bawa jas hujan deh ya. Karena kita juga gak tahu dalam beberapa waktu ke depan bakal hujan apa enggak gitu. Enough talking, dan Abi bakal bacain komentar kamu di Facebook dulu ya. Adan Wasta, Indonesia satu aja, Mat Pagi Kak Abi dan Nurma Kuta Parabaya. Mau request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Event 17. Ucapannya makasih. Oke, terima kasih kembali ya. Aman lagunya, kan Wasta dari Itnai juga. Dari Gunung Cupu, Sendang Kasih, Ciamis hadir. Waalaikumsalam, sehat selalu dan makin sukses, amin. Dari Fitri hari itu juga ya. Dari Cikarat, pengen request lagu Mahal Ini Sampai Menutup Mata. Sangat spesial buat anakku dan buat suami. Dan Abi makasih. Aman lagunya Teh Fitri ya, udah habis simpen di track selanjutnya. Sementara kita beralih ke Instastory dulu. Dari siapa nih? Richa Kurnia, pengen lagunya Cegil ya. Singkat padat langsung Cegil, oke. Next dari Wafia Tuf, pengen lagunya lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z. Alright. Lagunya aman ya. Satu lagi kali ya. Oh, dari Albert Mi, pengen lagunya dari Hindia Mombaso featuring Raskar ya. Lagunya aman juga, tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo yang menarik buat kamu. Mungkin insan muda yang mau cari HP baru. Nah, custom install aja ya. Nah, ini tuh si Mastel tuh solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja insan muda ya. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel. We'll be right back.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia satu aja ya. Dan sekarang udah masuk interval kedua juga di jam 10 lebih 4. Dan alhamdulillah sekarang panas ya Kota Sukabumi. Gue jaga hujan lagi karena ya hujannya tuh membawa efek yang cukup banyak juga ya dirasakan di beberapa daerah. Tadi salah satunya kan di Cidahu, belum yang lainnya juga kayak di Geopark Ciletuh, Sungai Cimarinjungnya kan itu banjir. Terus juga ada yang longsor di Ciambar, sampai nimbun motor dan juga rumah tuh rusak. Terus juga di mana ya ini, di Geopark Ciletuh juga nih ya, di Simpenan ya. Terus juga di mana lagi nih, Tebing Cipucang itu juga longsor. Terus juga TPT perumahan di Cicewo juga ini ya longsor juga, ambrol ya akibat hujan yang gak berhenti-berhenti. Terus juga di Sungai Cibaragbeg meluap gitu ya kan, sampai ke jalan itu. Terus juga banjir di Pelabuhan Ratu sampai ke 4 kampung itu ya. Sungai Ciranca juga di Cinga, amin, di Cangenggar ya, sorry. Terus juga di mana lagi nih, di Cimas ya, sampai tiang listriknya jatuh gitu ya kan. Yang mau ke Geoprak kayaknya, aduh ini agak kemacetan dikit sih ya, jadi wajah nak. Kamu juga boleh lihat juga di Sukabumi Update itu, wah banyak banget itu impactnya. Oke, enough talking ya. Dan Abi bakal bacain lagi komentar kamu. Ini digabung sama yang live ya, karena di live juga ada Bang Asep, pengen lagunya sama Cipta Katanya yang Senja Sudut Kota. Sementara di Facebook ada Abah Kuasa Sambelangan ya, dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Salam pagi menjelang siang Kang Abi, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses ya. Amin. Dari Harun Al Rashid ya, dari warga Pancing City Medan, hadir menyapa fans NBS FM Mania Sukabumi. Oke, thank you. Ada untuknya Mas Abi, semoga kiranya kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat adanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Bima kabarnya alhamdulillah baik. Pokoknya selalu apa ya, cuy. Ada Zidan Alfariji, Indonesia satu aja, request Mang Abi lagu Roni Parulian Tak Ada Ujungnya, spesial buat semua warga Sukabumi. Oke, kata Zidan, aman ya, Tak Ada Ujungnya. Kita ke instastory, di sini ada ZF Ginovic, pengen lagunya Pura-Pura, jadi Liadra ya. Dari Octaviani juga, pengen lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, sudah ada beberapa track juga. So, buat kalian mungkin pengen request sambil lihat Abi live, kita chit-chat and chill ya. Sampai jam 11 siang. So, stay tune.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, 9.23 NBS FM, suka bumi, number one hits music station. Masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia satu aja ya. Dan sekarang udah jam 10.41 nih. Kayaknya udah di penghujung acara juga sebenarnya. So, ini beberapa requestan Abi sudah masukin. Pertama ada J-Rock ya. Terus yang kedua ada Podofans, Kahitna, dan juga Mahaini. Dan itu requestan yang ada di live Abi ya. So, I guess that's it for today ya. Thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada Kak Cika yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya ya, di acara FYP buat ngasih kamu berita viral terkini yang lagi hot, yang lagi dibicarakan ya. Dan of course, have a nice day. Selamat kerjanya, nanti jangan lupa makan siang juga ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dulu siaran. And I'll see you again. Adios.

Akhirin Samuriana di The Point 3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, waktu terus berlalu, sekarang udah jam 11:30 aja nih. By the way, lagi pada ngapain insan muda? Udah pada siap-siap makan siang kah? Atau masih sibuk dengan pekerjaannya? Gak apa-apa ya insan muda, apapun itu insan muda harus dilewati, harus dijalani dengan penuh semangat ya. Yuk semangat-semangat beresin ya deadline-nya sebelum nanti jam makan siang, biar kamu makan siangnya dengan tenang, gak digangguin, udah kirimin belum gitu kan. Nah insan muda, sekarang kita tuh bakalan bahas yang viral-viral. Ini tuh ada nih yang bikin heboh banget insan muda. Di mana ini tuh anak-anak TK ya di Jepang yang daki gunung 2700 mdpl loh. Wow, kamu nih udah seumur ini udah pernah naik gunung belum? Kalau Cika sih jujur belum ya. Ini keren loh, anak-anak TK naik gunung setinggi itu insan muda. Nah, sebuah taman kanak-kanak di Jepang menggelar kegiatan berkemah mandiri tahunan untuk anak-anak tertua mereka ya, dengan tantangan mendaki Gunung Hoi setinggi 2700 meter. Dan tahun ini cuaca cukup baik dan seluruh peserta berhasil mencapai puncak ya. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Di tengah tanjakan terjal, banyak anak yang mulai kelelahan dan bertanya, "Kapan sih mau sampainya?" gitu. Kan? Kayaknya itu kalau Cika diajak ngedaki, ini kapan ya nyampenya? Masih jauh nggak? Berapa lama lagi? Terus nanti jaraknya kayak mana kemana? Jangankan jalan kaki ya, kalau naik motor aja kayak masih jauh nggak? Berapa lama lagi? Nanti nyampenya jam berapa? Apalagi kalau Cika disuruh naik gunung ya, insan muda gak kebayang deh bisa tantrum gitu kan ya. Gak cuma Cikanya yang tantrum, yang ngajaknya juga kayaknya tantrum ya, karena pusing harus ngejawab apalagi gitu insan muda. Nah di momen ini para guru melatih kemandirian anak untuk mengambil keputusan. Anak-anak diminta untuk memutuskan sendiri apakah akan terus mendaki atau mereka bakalan turun tanpa bujukan atau tanpa bantuan. Jadi anak-anak tuh benar-benar kayak mau naik atau mau turun terserah, gimana maunya kamu gitu kan ya. Jadi gak dipaksa, ayo naik yuk, semangat, semangat, pasti bisa gitu kan. Enggak ya, di sana tuh terserah muridnya mau naik, ayo, mau turun, silahkan turun sendiri gitu kan ya. Satu persatu mereka menjawab dengan cara masing-masing. Mereka tuh memutuskan untuk tetap berjalan, kemudian berhenti mengeluh. Mereka melanjutkan perjalanan, bangkit sendiri saat terjatuh dan menahan air mata untuk terus melangkah. Keren banget ya, emang kalau Jepang tuh didikannya. Dan menurutnya nih, momen ini tuh dinilai efektif untuk melatih ketangguhan dan kemandirian anak sejak dini untuk terus bergerak tanpa paksaan, insan muda. Bener ya, emang ya. Kalau misalkan anak ngelakuin sesuatu tanpa paksaan, ya sesuai maunya sendiri, mereka tuh bakalan berusaha sekuat mungkin. Beda nih kalau misalkan dipaksa sama orang tuanya, atau dibujuk sama orang tuanya, atau sama siapapun, pasti ya ngeluh terus ya. Banyak banget alasannya, banyak banget nano-nanonya gitu insan muda. Dan ini bisa sih menjadi pembelajaran buat kita ya, untuk parenting mungkin nanti ya insan muda, kalau kamu punya anak. Dan by the way, habis ini Cika bakalan kembali buat kasih kamu informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin, stay tune terus and I'll be back.

Akhirnya sama dia 92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Gak kerasa banget ya, waktu terus berlalu insan muda, dan sekarang udah di jam 12 lebih 19 menit. Jangan lupa ya insan muda, buat kamu yang beragama muslim, untuk sholat terlebih dahulu. Dan buat semuanya pastinya jangan lupa ya untuk makan siang. Kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang lagi viral banget juga nih insan muda ya.

MRI menunjukkan bahwa mereka memiliki lebih banyak serat penghubung antar korteks pendengaran dan area pemrosesan emosi nih insan muda. Dan ini tuh membuat keduanya bisa berkomunikasi jauh lebih efektif. Nah, efeknya nih mereka tuh ya cenderung mampu merasakan emosi yang intens secara keseluruhan. Jadi ketika kamu gitu kan ngedengerin musik, aduh kok jadi merinding banget gitu kan ya, kok sesek banget gitu kan rasanya, saking sakitnya mungkin ya insan muda. Nah itu tuh tandanya kamu tuh benar-benar bisa menghayati musik itu sendiri ini insan muda ya. Fenomena ini tuh dikenal sebagai prison, sensasi merinding yang muncul akibat pengalaman estetik seperti musik ya, dan sudah menjadi salah satu misteri perilaku manusia sejak lama. Nah, meskipun mekanismenya tuh kini mulai dipahami, para ilmuwan masih belum tahu pasti apa fungsinya evolusioner dari respon ini nih insan muda. Yang jelas, kalau kamu sering merinding saat mendengar lagu favorit kamu atau ketika kamu mendengarkan suara yang keren banget gitu kan ya, nah mungkin insan muda otak kamu tuh bekerja dengan cara yang sangat istimewa. Karena tadi ya gak semua orang bisa merasakannya. Ketika kamu bisa ngerasain, aduh ketika ngedengerin lagu kok merinding banget ya. Nah itu tuh otak kamu tuh benar-benar luar biasa ya, berfungsi secara optimal insan muda. Dan by the way, abis ini jika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya, jadi pastiin kamu stay tune terus. And I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Everything okay my man? Turn the music up.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di

Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat sore Insan Muda. Gimana nih Insan Muda hari Seninnya ya? Apakah cukup bikin kamu stres? Semoga enggak ya Insan Muda. Semoga tetap bahagia Insan Muda walaupun sudah menghadapi hari Senin yang penuh dengan deadline dan juga kerjaan ini ya. Apalagi gitu kan ya, hari Seninnya diawali dengan meeting. Terus tugas yang menumpuk karena kemarin Sabtu Minggunya libur gitu kan Insan Muda. Pokoknya tetap semangat terus ya. Dan by the way, Insan Muda, kali ini Cika tuh bakalan kasih kamu informasi ya. Nah, informasi ini tuh Insan Muda update tentang jalan yang sempat lumpuh total nih sejak Minggu malam ya, akibat bencana nih Insan Muda ya. Akses utama menuju destinasi wisata Geopark Ciletuh Insan Muda Kabupaten Sukabumi melalui jalan raya provinsi ruas Mareleng Taman Jaya Palangpang ya, kini dipastikan sudah kembali normal dan dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, urat nadi transportasi di Sukabumi Selatan ini berhasil dibuka kembali setelah petugas gabungan ya bekerja maraton membersihkan material longsoran masif yang sempat menutup total badan jalan di kawasan hutan lindung Cipecang, Desa Mekarsakti, Kecamatan Cikmas ini Insan Muda ya. Mandor jalan wilayah setempat, Edi mengungkapkan bahwa proses pembersihan titik bencana tuh baru bisa dieksekusi secara optimal pada Senin pagi tadi ya Insan Muda, dengan mengerahkan bantuan alat berat seperti ekskavator nih Insan Muda dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Ia juga mengungkapkan ya bahwa volume longsoran tebing ini tuh tinggi banget ya, setinggi 80 meter yang ambrol pada Minggu malam sekitar jam 7 malam tersebut. Ternyata nih jauh lebih besar dari perkiraan awal. Jadi panjang tumpukannya itu ya mencapai sekitar 70 meter dengan ketebalan lumpur rata-rata hingga 2 meter. Wow, luar biasa banget ya Insan Muda. Kebayang nggak sih? Dan keberhasilan pembukaan jalur lintas selatan dengan waktu relatif cepat ini tak lepas dari adanya sinergi kilat di lapangan ya. Operasi darurat tersebut juga melibatkan kolaborasi dari personel Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam Ciemas hingga petugas pemadam kebakaran ya. Pos Ciemas yang dikerahkan untuk menyemprot sisa lumpur agar jalan tidak licin Insan Muda ya. Kendati aspal sudah dapat kembali gitu kan terbuka sepenuhnya, pihak berwenang juga meminta agar pengguna jalan yang melintas kawasan tanjakan Cipecang kilometer 208 plus 800 untuk tidak lengah ya, dan pengendara juga diwajibkan tetap memperlambat jalur kendaraan serta meningkatkan kewaspadaan ekstra tinggi ya. Hal ini dikarenakan kondisi lereng tebing di sekitar lokasinya dinilai masih sangat labil nih Insan Muda, apalagi gitu kan ya dengan kondisi cuaca seperti sekarang. Kadang tiba-tiba hujan deras gitu kan Insan Muda, rawan memicu pergerakan tanah susulan, terutama jika wilayah Pejampangan kembali diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Ya pastinya Insan Muda, buat kamu selalu berhati-hati, apalagi buat kamu gitu kan ya yang orang sana setiap hari lewat kesana Insan Muda, hati-hati selalu, jaga selalu keselamatan kamu. Dan semoga kita semua selalu dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

sama sekali kebutuh bantuan lo atas kisah gue untuk

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oh hai Insan Muda, masih barengan Cika nih. Dan kali ini Cika tuh mau ngasih kamu informasi dulu. Nah Insan Muda ya, di zaman serba cepat seperti sekarang ini tuh kita tuh butuh banget ya handphone yang bisa ngedukung segala aktivitas kita gitu kan ya, yang sat-sat tanpa lemot. Dan buat kamu nih yang udah bete banget gitu kan, pengen ganti handphone, tenang, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Karena di sana mau tukar tambah bisa, kamu bisa tukar tambah di sana. Nah, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang ke cabang si Mastel loh di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

Okay, insan muda, 90.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa insan muda, waktu terus berlalu ya. Udah jam 6 lebih 47 menit. Waktunya jika untuk pamit undur diri insan muda. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini bakalan ada Vika yang temenin kamu di acara relasi. Jadi yang mau request lagu boleh banget ya, langsung aja nanti join. Dan yang pastinya juga selalu kesehatan ya insan muda. Cika juga nih doain ya untuk ayahnya Kak Diksi dan juga mertuanya Kak Dik ya, semoga cepat sembuh. Oke, insan muda selalu sehat, selalu bahagia dan selalu semangat ya dalam menjalani hari-hari kamu. Cika pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat malam insan muda. Wow, malam kali ini kayaknya jadi malam yang spesial untuk beberapa orang ya. Karena sih katanya hari ini tuh hari pengumuman SNBT. Mungkin tadi sore ya. So insan muda, kayaknya sekarang insan muda boleh nih buat berbagi cerita sekaligus request lagu ditemenin sama Suspika di relasi. Request lagu sini. Jadi buat insan muda nih yang mau cerita after pengumuman SNBT perasaannya kayak gimana nih, boleh langsung aja request inbox di Instagram insan muda. Dan tentunya request lagu bebas, lagu apapun tergantung mood insan muda deh ya kayaknya. So Suspika di sini bakal nemenin selama 2 jam nih insan muda. Jadi stay tune. So Suspika juga punya opening songnya. Ada lagu apa ya? Yes, ada Call Out My Name dari The Weeknd. So

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Lagi cari HP baru, ada Simastyle solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastyle adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastyle juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastyle pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastyle di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastyle. WA official 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Simastyle.

Insan Muda, masih sama Suspika nih di relasi ya. Dan sekarang Suspika kayaknya akan berbeda dari biasanya. Biasanya kan mau bacain dulu request ya dari Insan Muda yang ada di Instagram. Kalau sekarang kayaknya Suspika mau bacain salam-salamnya dulu yang ada di Facebook. Karena ternyata sangat-sangat excited ya semuanya nih. Oke, kita mulai dari Kak Bobo. Selamat malam Neng Suspika, malam juga relasi hadir Kota Medan Sumut. Wow, terima kasih sudah hadir ya. Next ada dari Katum yang Virgo, hadir Medan katanya. Wow, ada juga dari Kak Jaka, hadir Palembang. Jauh-jauh ya. Aku bahagia loh kalau misalnya suaraku terdengar sejauh itu gitu loh. Next ada dari Mas Misbah. Assalamualaikum, dari Purbalingga hadir. Terima kasih, waalaikumsalam. Next ada dari Abah Waisel Samplangan, yang selalu hadir ya kapanpun itu. Bahkan ketika aku siaran kayaknya gak pernah deh gak hadir. Gianyar Bali hadir, relasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika, malam sekali. Malam juga, salam sehat dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga Abah yang selalu hadir, yang selalu stay tune ya. Next ada dari Kak Bang Billy, cantiknya Kakak Vika, beranda Facebook jadi cerah katanya. Lucu sekali, terima kasih Bang Billy. Next ada dari Kak Socha, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di relasi Neng Suspika. Oke, terima kasih. Next ada dari Kak Muzaki Makarim, malam Teh Suspika, malam juga. Request lagunya Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Terima kasih Teh, sehat selalu. Oke, aku masukin di track kedua ya. Next ada dari Kak Cameng Mustika, selamat malam, salam rahayu, dik gek cantik. Samplangan Gianyar hadir ikut monitor, makaci, metugas. Oke, terima kasih kembali. Next ada dari Kak Dumayanti, hadir warga Setabat Langkat Sumut. Katanya terima kasih ya. Next juga ada dari Kak Evan, assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, hadir Cisaat katanya. Wow, Cisaat dekat denganku dong. Next ada dari Rai Budiarta, Rai Kobo dari Bali hadir. Wow, nyampe ke Bali loh. Terima kasih banyak ya. Ada juga dari Kak Amro Jici, ikut hadir dari Lampung Barat. Selamat malam. Yang di mana tuh? Di Sukabumi atau di mana? Next ada dari Kak Eli, relasi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Suspika, Parungan Pekarungan Sukudono Sidoarjo hadir. Salam buat semuanya. Wow, banyak sekali ini. Di tag semua ya, Pai Mantulangka, Tantri Malania, Ahmad Huderi, banyak sekali. Wow, dapat salam tuh dari Kak Eli ya, Insan Muda dan Jaka Hitung Garing buat Mbak Suspika. Semoga sehat selalu. Makasih. Terima kasih banyak doanya ya. Wow, Insan Muda. Aku happy banget, ini baru segmen pertama Suspika masuk tapi yang kirim salam udah banyak sekali. So, Suspika juga lagi live TikTok. Jadi hai buat yang lagi nonton TikTok. So, Suspika akan puterin lagu lagi. Yang pertama dari One Direction, Right Now.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Insan Muda masih sama Suspika nih di relasi ya. Tadi habis puterin lagu-lagu yang di request sama Insan Muda ya. Dan dengan judul yang berbeda-beda, dengan nuansa yang berbeda-beda, artinya mood dari Insan Muda sekarang di detik sekarang juga lagi beda-beda ya. Karena biasanya sih kalau Suspika tuh kalau puterin lagu tuh sesuai sama mood ya. Jadi oh lagi puterin titik nadir, berarti aku lagi memang patah hati gitu gak sih Insan Muda. Oke, sekarang udah waktunya Suspika bacain requestan yang baru lagi nih. Yang pertama ada dari Kak Fatra, katanya pengen lagu Tiada Cinta Sayang Kamu dari Aminda. Kenapa tuh Kak Fatra? Kayaknya Kak Fatra lagi cinta mati sama satu orang ya. Next ada dari Kak Laura, katanya pengen lagu Daur Hidup dari Donny Maula. Oke, aku juga suka banget sama lagu itu, jujur itu karena relate sekali dengan hidupku, Daur Hidup tuh. Next ada juga dari Kak mana nih? Dari Kak Kaila, katanya pengen Penggembala Rasa dari Dialog Senja. Oh my god, my favorite song. Itu aku suka banget sama lagu Penggembala Rasa Insan Muda by the way. Insan Muda juga ada yang suka banget gak? Karena itu tuh bahkan hampir aku dengerin tiap hari gitu loh. Next ada dari Kak Jare, katanya pengen request lagu Sesi Potret. Yang selalu ya, as always Sesi Potret. Oke, kayaknya yang pertama langsung aja Suspika puterin dari Tiada Cinta Selain Kamu.

Lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Siwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 61 621. Senangnya belanja di si Mastel.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Insan Muda. Nah, sekarang Suspika juga mau bacain requestan Insan Muda yang ada di Instagram nih. Tapi Suspika bakal ambil sedikit dulu, oke? Karena sudah banyak yang request juga. Tapi nanti pasti kebagian kok ya Insan Muda. Yang pertama mungkin Suspika bakal ambil 4 lagu dulu. Ada dari Kak Molly Rahma, mau request di ujung minggu Mesa Hira. Katanya boleh, nih langsung aku masukin ya. Next ada dari Kak Tayangi Support, pengen request Remuk NG Carvalho. Oke, aku masukin juga lagunya. Next ada dari Kazat Yavinovic, pengen Liodra Pura-Pura. Wow, kayaknya lagu ini hampir setiap aku siaran tuh pasti diputerin ya lagunya. Kayaknya menjadi favorit lagunya ya. Oke, nanti Suspika langsung puterin. Dan terakhir ada dari Kak mana ya tadi ya? Pokoknya ada dari kakak yang nonton live TikTok nih, katanya pengen lagu dari Sapriadi. Dan Suspika masukin lagu Gala Bunga Matahari. Dan ada juga dari Kak Lindra nih, pengen lagu Menangislah katanya. So Insan Muda, Suspika langsung puterin aja. Ini dia, Pura-Pura dari Liodra.

Insan Muda. Yap, kita lihat jam ya. Udah jam 25.01 nih Insan Muda. Artinya Suspika harus pamit. Dan Insan Muda, sebelum Suspika pamit, Suspika mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama Insan Muda. Karena hari ini banyak sekali yang titip salam dan juga yang nyemangatin Suspika lewat Facebook ataupun lewat Instagram, apalagi lewat live ya Insan Muda. So, terima kasih banyak yang udah menemani dari awal hingga akhir. Dan Insan Muda, selamat beristirahat di malam hari Selasa berarti ya. Dan Suspika juga mau minta maaf kalau selama mengudara Suspika ada salah kata. So, Insan Muda, jangan kemana-mana karena abis ini juga masih ada yang menemani Insan Muda. Dan pasti-pastinya seru sekali ya Insan Muda. So, aku Suspika, bye-bye.

Okay, ini tuh Fuentry Best FM Sekabis Number One Hits Music Station. Halo yang sama dan selamat malam, dan bertemu kembali bareng Haider bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion, yang masih bakal menerangkan lagu-lagu cadas favorit kamu dan juga bakal memberikan informasi teratur dia tentang sekedar musik cadas nih yang sama muda. Dan yang pastinya yang sama kamu bisa banget untuk request lagu favoritnya di kolom komentar Facebook NBS FM, di story Instagram, ataupun juga bisa banget nih yang sama muda join di live TikToknya bareng Haider sampai jam 12 malam di NBS Live nih yang sama muda. Dan juga nih yang sama muda, sebelum kamu request lagu favoritnya, kali ini Haider punya dulu opening song nih yang sama muda ya, yang dimana setelah mendengarkan gugatan rakyat semesta dari Fist nih yang sama muda, kali ini Haider punya lagu dari Metallica, Virgin One.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, sama dengan masih bareng Haider. Dan tapi kali ini enggak sendirian nih, sama deh. Biasanya bareng bintang tamu, dan tapi juga bintang tamu yang sama deh, yang udah lama banget gak nimbrung di Todis. Ada siapa nih?
1: Yap, balik lagi ada Mad Boy.
0: Kemana aja Bang Mad Boy?
1: Ada, cuman kan berapa minggu dah kemarin ada bintang tamu terus ya?
0: Iya, betul. Di 3 minggu kebelakang itu emang full ada bintang tamu. Terus kali ini lagi free nih, bintang tamunya Bang Mad Boy.
1: Ya, kemarin ada lo bintang tamu terus nih. Jadi oke deh.
0: Tapi ngomong-ngomong, apa kabar nih Bang Mad Boy?
1: Baik.
0: Oh,
1: Edar, okay, gimana nih, udah ketemu banyak bintang tamu?
0: Wah, seru-seru sih emang.
1: Kemarin aku lihat seru tuh.
0: Ah, yang kemarin itu unik banget sih, dari itu dia. Selain emang dari penampilannya juga lagunya emang gokil sih.
1: Itu salah satu band atau mungkin satu-satunya band yang datang ke Todis ya?
0: Ya, betul.
1: Dia yang total full sama kostum-kostumnya.
0: Iya, effort banget gitu kan.
1: Jelas sih itu.
0: Gila. Mungkin mati sama dia gak tahu, coba cek di Instagramnya gitu kan.
1: Betul.
0: Dan btw yang pasti kita ada informasi lebih dahulu sebelum open request ya.
1: Yap.
0: Yang dimana kali ini ada salah satu band nih, Bang Mad Boy. Yep. Dari Astral
1: ya?
0: Solo. Iya, betul.
1: Cold Cry
0: ya, dari Solo, Jawa Tengah, yang kembali melontarkan karya rekaman terbaru mereka nih. Dengan sebuah judul terbaru itu rilisan Deep Cut Letter.
1: Ini gimana? Dalam kayaknya nih kalau lihat dari judulnya.
0: Iya, jadi emang lagunya tuh kayak mereka mengangkat tema tentang pengkhianatan dari orang yang terdekat. Wah, kayak mungkin diberarti kayak teman yang menyayangi kamu gitu kan.
1: Benar.
0: Sekaligus juga menegaskan keputusan untuk mengakhiri hubungan tanpa rekonsiliasi. Jadi emang masih nyambung juga nih sama hubungan tuh kan umum ya Bang Mad Boy.
1: Betul.
0: Bisa pertemanan, enggak selalu soal pacaran gitu kan.
1: Atau di tempat kerja.
0: Nah, itu dia.
1: Banyak-banyak itu, banyak banget.
0: Dan juga nih secara tematik juga lagu tersebut berangkat dari pengalaman personal dari salah satu personil yang menghadapi pengkhianatan, manipulasi, dan juga penyebaran informasi yang tidak benar. Wah,
1: ini kayak playing victim, fitnah. Banyak ini. Ini semua diambil sama dia. Aduh.
0: Terus gimana tuh Mad Boy?
1: Ini katanya alih-alih menjadi ruang untuk klarifikasi atau rekonsiliasi, si lagu Deep Cut Letter justru diposisikan sebagai bentuk penutup sebuah pernyataan untuk berhenti memberi ruang pada relasi yang sudah merusak.
0: Jadi emang kalau udah toxic ya udah.
1: Benar. Ini lebih ke cut off sih.
0: Benar.
1: Cut off. Jadi enggak klarifikasi, enggak nyerang balik, tapi kayak ya udah, enough, sampai sini aja deh.
0: Gitu, enggak ada kayak diajak ngobrol basa-basi, udah deh pokoknya selesai udah gitu kan. Jadi judulnya Deep Cut Letter itu sendiri merujuk pada surat dari luka yang dalam gitu kan. Sebuah representasi dari pengalaman pengkhianatan juga penghinaan yang terjadi berulang kali. Nah, berbeda dari narasi rekonsiliasi, lagu ini berdiri sebagai bentuk penutupan seperti tadi yang Bang Mirwa bilang.
1: Betul.
0: Ini keputusan untuk memutus hubungan penjelasan lebih lanjut.
1: Benar. The real cut off ini.
0: Iya, betul.
1: Benar.
0: Jadi sini ada breakdownnya ya.
1: Iya, benar di sini breakdown banget ini.
0: Rilisnya yang dimana Coldplay mencoba menawarkan pendekatan yang lebih keras dan juga intens di musiknya melalui ekualisasi di perancangan dan juga penataan suaranya. Dan juga ini memang peningkatan pada proses pemolesan mixing, mastering juga yang dipercayakan kepada Lalu Damar Wanggih agar menghasilkan karakter suara yang lebih padat, tajam, juga menekankan karakter bandnya nih.
1: Ya ini aku juga baca katanya sejak awal tuh si band Cloud Cry ini juga yang juga digerakannya nih motornya dari vokalisnya yaitu Junior Putra Kurniawan dan gitaris Anan Randy Christian. Dua orang ini tuh memang dikenal dengan pendekatan musik mereka yang agresif dan emosional.
0: Berarti secara
1: musik, lirik, kayaknya nih emosional banget ini kayaknya.
0: Jadi emang kayak gimana tuh?
1: Jadi mereka menggabungkan intensitas sound metalcore dengan narasi yang berangkat dari pengalaman nyata membentuk identitas yang kuat di skena musik independen.
0: Jadi emang berangkat dari isu pribadi gitu kan ya. Jadi bisa jadi juga insan muda pernah mengalami gitu kan,
1: betul,
0: bisa
1: betul,
0: relate
1: betul.
0: Gitu.
1: Terus juga ini si penulisan lagunya juga lebih fokus ke membangun tensi emosional lewat terapan perpaduan breakdown, mm-hmm. unisound dan dinamika yang lebih keras.
0: Wow.
1: Jadi ini selain lirik dari musik juga dibikin deep kayaknya.
0: Deep
1: nih.
0: Banget gitu ya.
1: Betul betul betul.
0: Memang dalam proses juga nih pengolahannya kayak Coldplay antara lain memetik ide, gagasan serta inspirasi suara dari beberapa band yang mancanegara gitu kan, yang mereka dengar kayak benar, contohnya ya. Nih. Kayak BMTH, Bad Omens,
1: Memphis Mayfire, wuh,
0: dan juga
1: Arsitek, wah.
0: Jadi mas jauh ini tuh proses mengodakan EV sudah memasuki tahap pengembangan materi serta juga produksi untuk beberapa lagu berikutnya nih Insan Muda. Dan kebetulan udah ada juga nih di NBS Radio. Betul. Lagunya kita dengarkan dulu benar kali ya, Bang Red Boy.
1: Dengerin ini.
0: Kita dengarkan yang dimana.
1: Let's go.
0: Deep cry. Ini dia.

0: Okay, itu dia Cloud Cry, Deep Cut Laser. Gimana nih Bang Mad Boy?
1: Ini first time aku dengar. Dan suka, emang benar berarti kata artikel tadi ini ada unison, di breakdown, emang
0: emang gokil ya.
1: Gokil ini.
0: Gokil nih.
1: Ini bisa jadi masuk ke salah satu lagu di playlist kalian sih, Insan ya, Muda.
0: Betul, tapi bukan itu aja nih, Insan Muda kali ini. Kita juga ada satu lagi yang dimana materialnya tuh Invasion. Yang benar, lebih Invasion. Brutal gitu kan, dari Carmine. Nah, Invasion menggambarkan titik transformasi seseorang yang bangkit dari keterpurukan lewat lagu rilisan tunggal terbarunya yang berjudul Carmine, Insan Muda. Jadi ini tuh kayak yang dimana kalau yang tadi itu titik dimana kita cut off orang.
1: Benar.
0: Setelah kita kecewa mungkin ya dengan seorang.
1: Ini nextnya.
0: Nextnya ini
1: udah nge-cut off.
0: Hah?
1: Bangkit serang.
0: Itu dia. Jadi emang Erika tuh mengekspresikan saat diam bukan lagi tanda kelemahan, melainkan jeda sebelum kehancuran dimulai. Setiap luka berubah menjadi kekuatan, setiap jatuh menjadi pijakan untuk kembali berdiri lebih kuat gitu.
1: Kata Carmine sendiri ini merupakan turunan warna merah tua yang mempresentasikan amarah, luka dan pembalasan yang membara. Revenge nih. Di melalui liriknya itu unit metalcore asal Surakarta, Jawa Tengah. Surakarta.
0: Betul.
1: Ini mah tetanggaan.
0: Iya,
1: tetanggaan di kotanya juga.
0: Benar
1: menyampaikan ledakan emosi tentang rasa sakit akibat diremehkan, diinjak dan dipatahkan oleh keadaan maupun manusia lain.
0: Itu dia. Jadi emang nuansa liriknya tuh penuh kemarahan dan itu lantas dimuntahkan lewat kewalan riff berat nih sama dia di awalan berat. Ini mana patahan breakdown yang intens serta juga atmosfer yang penuh tekanan yang menjadi identitas utama dalam karya baru ini, Insan Muda.
1: Benar-benar. Invasion ini juga mengungkapkan bahwa ada penyesuaian interpretasi lirik saat proses kreatif penggarapannya, karena pada awal Carmine terus berasal dari salah satu kisah pada salah satu novel atau serial katanya. Kemudian jadi mereka sepakat membawa interpretasinya lebih personal sehingga lebih dekat untuk para pendengar, dan mood dalam lagu ini jauh lebih terasa. Yang tadi tuh pengalaman pribadi. Kalau yang ini terinspirasi dari series atau novel, cuman dikemas lagi seolah-olah jadi dari sudut pandang kita akhirnya.
0: Yang gimana juga ini ada fondasi brutalnya juga nih. Kayak pengharapan fondasi dari Carmine ini dijalani oleh vokalis yaitu Fauud Adib Tri Rahmawan ya, juga gitarisnya Fatur Rahman dan Nabil Multazim ya, sebagai bassist juga ada Budi Prayoga serta drummer yaitu Hafiz Nur Ilmi ya, selama sekitar 2 sampai 3 bulan.
1: Lama juga. Kalau ini bisa dibilang lumayan lah.
0: Dan juga pada personil Invasion merekamnya secara independen di Nevacore Records, sebuah studio rekaman kecil milik mereka sendiri. Sementara untuk remolan mixing dan juga mastering digarap di Hiatus Recording Samuda.
1: Jadi ini the real indie ya.
0: Studionya
1: punya mereka sendiri, cuman mixing masteringnya dilempar ke temennya nih kayaknya ya.
0: Dan juga emang secara musikal dari Carmine ini mereka mengklaim sebagai representasi evolusi bunyi Invasion saat ini yang mengarahkan ke metalcore yang lebih modern gitu kan, yang lebih brutal juga emosional nih Insan Muda.
1: Katanya band ini juga terbentuk di tahun 2017 yang lalu katanya.
0: Udah lama juga ya. Dan hingga saat ini juga sudah ada 4 lagu rilisan nih Insan Muda. Cuman kali ini kita bakal putarkan lagu terbarunya ya.
1: Benar.
0: Gimana berjudul Carmine, soalnya dia untuk kamu.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

0: Oke, Samudra masih beredar dan juga
1: Matt Boy ya.
0: Yep, yang masih temen kamu di Total Distortion. Betul. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 10 lebih 6 menit ya.
1: Dan tadi juga kita udah puterin beberapa lagu ya.
0: Yap, betul. Dan juga informasi ini yang sama mungkin buat kamu yang mau join di live TikTok boleh banget ya, langsung betul di NBS Radio Live. Kita sambil ngobrol-ngobrol nah juga. Let's go.
1: Atau yang mau request juga bisa di Insta, di IG kita, di Facebook,
0: betul,
1: di WA, bisa di WhatsAppnya di nomor 0815149239.
0: Oke, dan kebetulan sih sudah ada request juga nih.
1: Betul.
0: Bang Mad Boy.
1: Sebut Dar, dari siapa Dar?
0: Yang pertama itu ada dari Bang Din.
1: Betul.
0: Yang request lagunya Beside yang Tuhan dan Setan.
1: Betul.
0: Dan nextnya di situ ada dari Kadita yang mau lagunya Lamb of God.
1: Yang Lecturers.
0: Betul.
1: Ah,
0: betul. Udah aman ya di track kedua
1: betul,
0: nih.
1: Next ada siapa
0: lagi? Nextnya ada Mizu.
1: Ah.
0: Mizu yang katanya pengen dibuatin lagunya Burkill yang anjing tanah.
1: Oh, ini Mizu ini tuh yang banyak fans ya kalau
0: iya saya. Ini Mizu Effect kemarin rame banget.
1: Gila.
0: Gokil emang, gokil banget.
1: Nyair ini.
0: Lagunya tadi tuh dari Bang Turop ya, yang kata pengen dibuatin lagunya The Red Jumpsuit yang judulnya tuh Face Down. Oke, aman banget ya.
1: Langsung jadi kita langsung puterin aja nih Dar, atau gimana
0: saja
1: nih?
0: Langsung saja,
1: let's go.
0: Ya bisa itu Tuhan dan Setan.

Halo insan muda, buat kamu yang cari handphone baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 100% angsur aja dengan TP saja. Mau COD bisa juga. Si Marcel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Handphone si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, AirPods, power bank dan masih banyak lagi. Jaminan terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi si Marcel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Marcel dan cabang nomor 12 Sukabumi. Ikut juga update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok si Marcel. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Marcel.

0: Okay, Sang Muda masih bareng Haidar dan juga
1: Mad Boy ya.
0: Dan itu dia ya, Seringai.
1: Benar, tadi di akhir akan ke Seringai.
0: Betul nih Sang Muda, dan saatnya kita bacain lagi requestan kamu. Mau dari mana dulu nih Bang Mad?
1: Kayaknya boleh dari Facebook dulu.
0: Dari Facebook dulu kali ya, kita cek dulu nih sebentar. Okay, di sini udah ada yang masuk dari Facebooknya. Diawali dari Kak Fitri.
1: Okay.
0: Katanya dari Fitri Imu, cikar pengres lagunya Slang, maafkanlah. Sang spesialnya buat aku tercinta, dan paling spesialnya buat sang suami bawah hari ini izin memasukkannya di Berlin. Tapi mohon maaf lagu Slang tidak bisa kita putarkan. Apalagi maafkanlah tuh itu agak slow. Ya, jadi mungkin
1: apa mau
0: boleh
1: kita ganti aja dengan lagu lain mungkin?
0: Kalau
1: atau
0: kita
1: bisa request ulang lagi aja.
0: Sambil nunggu kita pilih yang Dream Theater, Under Glass Moon. Nextnya di sini ada dari Hendra Setiawan, kata request lagunya Evanescence, Going Under. Terima kasih Hendra, selamat malam.
1: Selamat ya, tapi kebetulan Evanescence tadi udah diputer ya?
0: Iya, sudah meluncur
1: Stream
0: tadi.
1: Itu live udah mengudara. Jadi mungkin Kak Hendra juga bisa request ulang ya.
0: Atau mungkin sudah mendengarkan juga tadi lagunya.
1: Betul.
0: Ada Bang Socha juga dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Ada Bang Mursolik Antiga hadir. Ada Kak Eli Agustin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Mas Haidar dan juga Bang Mad Boy.
1: Yap,
0: pekurangan Sukono Sidoharjo hadir ya
1: tanya. Selamat, terima kasih.
0: Dan juga ada Sang Tuketut. Gianyar Bali hadir, makasih. Wey,
1: terima kasih.
0: Ada Timium Virgo juga dari Medan hadir.
1: Weis, Medan, Horas bah.
0: Ada kita juga Ciamis hadir ya. Ada Bang Peki.
1: Oh.
0: Selamat malam Kang Haidar, Kang Mad Boy.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Request lagunya dari Megadeth, Yang Mana Aja, spesial bangsa muda yang lagi dengerin lagu buat penyiar selamat bertugas dan kru NBS FM. Kopi katanya, siap di kopian. Megadeth, kita pilihin yang Symphony of Destruction kali ya untuk KPG. Oke, aman. Dan juga sih ada dari di sorry ya, katanya pengen lagunya White dari Faisal, Beautiful Lie. Oke, aman. Dan next juga di sorry Instagram tadi ada dari Wisnu, katanya pengen Her Last Psych. Oke, aman. Kita simpan itu. Keempat nih sama sorry, dia lagu Dream Theater, Under Glass Moon.

0: Okay, ini itu poin terima best FM Segamis number one hits music station.
1: Ya.
0: Wah. Makin malam tapi makin panas.
1: Betul,
0: ya,
1: Bang Wen, panas ya. Makin seru. Tapi ternyata kita udah ada di jam 2.3 lebih berapa, Dar?
0: Lebih 43 menit. Betul. Yang berarti udah waktu kita untuk undur pamit nih, Samuda. Terima kasih mungkin buat kami yang udah stay tune dimanapun. Bener. Ya. Yang terutama yang di radio, streaming, yang juga streaming. Di live streaming. Yap, nih.
1: Betul banget. Karena kebetulan kita mengudara di radio, di streaming juga,
0: betul.
1: Dan di live juga.
0: Betul banget. Dan mohon maaf ya bila ada salah kata setelah kita mengudara Insamuda. Dan juga buat kalian dalam perjalanan, hati-hati di jalan nih Insamuda ya. Dan buat kalian yang sudah bisa, selamat beristirahat.
1: Betul, yang lagi lembur,
0: yap,
1: tetap semangat.
0: Semangat.
1: Betul, karena besok hari Selasa dan sebentar lagi lebaran ya.
0: Ah itu dia,
1: saatnya sate. Betul, agenda sate dan asap-asap perjalanan akan banyak.
0: Betul sekali, tapi yang punya kolesterol kayaknya harus agak dikurangin.
1: Betul, harus siap-siap ada minuman yang penurun kolesterol tuh.
0: Ah itu dia. Kalau gitu di sini Haidar.
1: Di sini juga Mehmet.
0: Undur pamit, see you next time and bye-bye.
1: Bye-bye.